Dice inicio, yo no creo en ya de río. Soy amado para que sobra la pañanga, capra para pañar el camino, y manos a la barra. Si adan camino, patan de cutis, satia pari, mayayi, ria gallambang. Y man bella se dibujo a datos, nam puyo cuyo es para jam, tayapantiga puyo inga, sambellantiga puyo pagi vactu indonesia barat. Bapa da patra yang kami sajikan untuk pagi hari ini adalah sebagai berikut wata berita yang instrumen terjaga komentar yang dekat acara sport yang disusul oleh beberapa buah yang premium dan seperti yang biasa kami menggaiti dengan acara esok hari ini. Di sini siaran radio India Akashvani sebagai acara yang pertama kini ikuti ya wata berita. Ini ya berita utama. Perdana Menteri Narendra Modi akan mengadakan pembicaraan dengan Presiden Siprus Christodoulides di New Delhi hari ini. Menteri Perdagangan dan Industri Piyush Goyal menyatakan bahwa kunjungan Perdana Menteri Narendra Modi ke lima negara menjamin keuntungan bagi setiap lapisan masyarakat. Ia menegaskan bahwa dunia kini memandang India sebagai mitra yang terpercaya. India dan Mesir menekankan pentingnya kerjasama bilateral dalam menanggulangi terorisme yang mencerminkan semangat komitmen strategis India-Mesir. Dalam serangan Pulwama, Hamzah Burhan tewas ditembak oleh orang-orang bersenjata tak dikenal di Kashmir yang diduduki Pakistan. KTT International Big Cat Alliance yang dijadwalkan berlangsung pada 1 Juni di New Delhi di

Enggak. Dalam kriket IPL, Gujarat Titans mengalahkan Chennai Super Kings dengan angka 89 run di Ahmedabad. Inilah berita selengkapnya. Perdana Menteri India Narendra Modi akan mengadakan pembicaraan dengan Presiden Siprus, Nikos Christodoulides, di New Delhi hari ini. Pak Christodoulides tiba di New Delhi kemarin. Dia disambut oleh Wakil Menteri India untuk Transportasi Jalan dan Jalan Raya Ajay Tamta di bandara. Dia juga sempat mengunjungi Mumbai. Dia didampingi oleh delegasi tingkat tinggi yang terdiri dari Menteri Dr. Konstantinos Komos, Menteri Transportasi, Komunikasi dan Pekerjaan Umum Alexei Bapedes, serta para pejabat senior dan pemimpin bisnis. Ini merupakan kunjungan pertama Presiden Christodoulides ke India dalam kapasitasnya saat ini. Perdana Menteri Narendra Modi dan Presiden Siprus akan mengadakan diskusi mengenai upaya lebih lanjut untuk memperkuat kerjasama bilateral di berbagai bidang yang saling menguntungkan. Bidang-bidang itu mencakup perdagangan, investasi, teknologi, pendidikan, budaya, mobilitas pertahanan dan keamanan, kecerdasan buatan, fintech, inovasi, serta penelitian. Keduanya juga akan bertukar pandangan mengenai isu-isu yang ada arti penting di tingkat regional maupun dunia, termasuk kerjasama dalam forum-forum multilateral. Beberapa kesepakatan akan ditandatangani dan dipertukarkan sesudah pembicaraan itu usai. Pak Modi akan menjamu makan siang untuk menghormati tamu kehormatan yang saat ini berkunjung itu. Presiden Siprus dijadwalkan bertemu dengan Presiden Dropadi Murmu di Rastrapati Bhavan pada sore hari ini. Kunjungan Presiden Siprus ini berlangsung dalam kurun waktu 1 tahun sesudah kunjungan bersejarah Perdana Menteri Narendra Modi ke Siprus pada bulan Juni tahun lalu. Kunjungan pertama seorang Perdana Menteri India ke Siprus dalam kurun waktu lebih dari 2 dekade. Kunjungan ini juga ada arti penting tambahan meningkat Siprus saat ini sedang memegang jabatan kepresidenan Dewan Uni Eropa. India dan Siprus menjalin kemitraan yang erat dan sudah teruji oleh waktu. Kedua negara akan memperingati 65 tahun hubungan diplomatik mereka pada bulan Februari tahun depan. Menteri Perdagangan dan Industri India Piyush Goyal menyatakan bahwa dunia kini memandang India sebagai mitra yang terpercaya. Saat berbicara dalam sebuah konferensi pers di New Delhi mengenai kunjungan Perdana Menteri Narendra Modi ke 5 negara, Pak Goyal mengatakan bahwa kunjungan itu menjamin keuntungan bagi setiap lapisan masyarakat. Ia menuturkan bahwa kunjungan Perdana Menteri itu mencerminkan posisi India yang kokoh di panggung dunia. Ia menyebutkan bahwa selama rangkaian kunjungan itu sudah ditandatangani 57 kesepakatan penting, termasuk komitmen dari Uni UAE untuk berinvestasi sebesar 75 hingga 100 miliar dolar di India. Ia juga melontarkan kritik tajam terhadap pemimpin Partai Kongres Rahul Gandhi terkait dugaan pernyataan merendahkan yang dilontarkannya terhadap Perdana Menteri Narendra Modi. Ia menegaskan bahwa akibat politik negatif yang dijalankan oleh Pak Gandhi, masyarakat kini menolak Partai Kongres dalam pemilihan umum. Kemudian dalam sebuah acara terpisah, Pak Goyal menyampaikan bahwa India dan Amerika Serikat kini bekerja sama sebagai mitra alami yang saling melengkapi di berbagai sektor, termasuk teknologi, inovasi, pertahanan, pusat data digital, komputasi kuantum, dan perangkat medis. Saat berpidato dalam acara KTT kepemimpinan tahunan atau Annual Leaders Summit yang diorganisasikan oleh Kamar Dagang Amerika di New Delhi, Pak Goyal mengatakan bahwa komitmen antara kedua negara itu diperkuat oleh adanya rasa saling percaya serta kepentingan ekonomi bersama. India dan Messi sudah menegaskan pentingnya kerjasama bilateral dalam penanggulangan terorisme yang mencerminkan semangat komitmen strategis India-Messi. Keduanya
ਸੱਚਾ ਤੇਗਾ ਚੰਕਦਾਸ।

Mangutuk terorisme dalam segala bentuk dan manifestasinya, termasuk terorisme lintas batas, serta menyatakan lagi prinsip nol toleransi terhadap terorisme. Kedua negara menyatakan lagi bahwa terorisme tidak boleh dikaitkan dengan agama, kebangsaan, peradaban, atau kelompok etnis manapun. Pertemuan kelima kelompok kerja bersama tentang penanggulangan terorisme di antara India dan Mesir diorganisasikan di New Delhi kemarin. Keduanya mengutuk keras serangan terorisme kerja di Pahalgam, Jammu dan Kashmir pada bulan April tahun lalu, serta insiden teror di Dekor, Redford, New Delhi pada bulan November tahun lalu. Mereka juga menekankan bahwa semua pihak yang terlibat dalam kegiatan teroris beserta pada pendukungnya harus dimintai pertanggungjawaban dan diadili. Mesir menyatakan lagi solidaritasnya dengan India dalam melawan segala bentuk terorisme yang bertujuan merenggang keamanan dan stabilitas negara itu. Kedua negara menekankan bahwa penanggulangan terorisme memerlukan tindakan terpadu yang dilakukan secara berkelanjutan dan komprehensif.

Ljubljanec kan hajji tuk od vannaka da mumpad padui. Commitment madikantu mumpad kwaad kajja sama mujhti jatta jajdi bidang. Padangu jangan tajis me tajmasuk jipharum pebebe bidiks phat. Geche te janbad bage platform mujhti jatta jajnya. Kodunagara batugar panjangan mangane ancaman yang basumbe dari terisme serta mendiskusikan ancaman yang ditimbulkan oleh kelompok-kelompok teroris baik di tingkat dunia maupun di kawasan masing-masing.

Hamzah bukan yang diyakini sebagai salah satu dalang di balik serangan teror Purwama tahun 2019 yang merenggut nyawa lebih dari 40 personel CRP tewas kemarin ketika orang-orang bersenjata tak dikenal menembakinya di Kashmir yang diduduki Pakistan atau POK. Burhan alias Arjumand Gulzardar alias Dr. Serang Komandan Kelompok Teror Al-Badar Surat ditetapkan sebagai teroris oleh India pada April 2022 atas keterlibatannya dalam serangkaian aksi teror di Jammu dan Kashmir. Ia selama ini hidup menyamar sebagai seorang guru di pak-okupat Kashmir pasca serangan Purwama. Menurut pihak kepolisian, Burhan yang menjabat sebagai kepala sekolah di sebuah perguruan tinggi swasta di Gojra, Muzaffarabad menjadi sasaran serangan saat ia keluar dari perguruan tingginya kemarin pagi. Para penyerang melepaskan beberapa tembakan dari jarak dekat. KTT pertama International Big Cat Alliance yang dijadwalkan berlangsung di New Delhi pada tanggal 1 Juni sudah ditunda hingga waktu yang akan datang. Acara ini diorganisasikan bersama dengan KTT Forum India Afrika ke-4. Meningkat beberapa negara Afrika merupakan habitat bagi kucing-kucing besar dan menjadi mitra penting dalam upaya dunia menuju konservasi keberlanjutan ekologis serta perlindungan keanekaragaman negara agaman hayati. Dalam sebuah pernyataan, Kementerian Lingkungan Hidup, Kehutanan, dan Perubahan Iklim menyatakan bahwa menyusuri keputusan yang diambil melalui konsultasi dengan Ketua Uni Afrika dan Komisi Uni Afrika untuk mengorganisasikan KTT Forum India Afrika.

Empat pada tanggal yang lain sudah diputuskan pula bahwa demi memastikan partisipasi yang luas dan aktif dari seluruh negara habitat atau range countries, termasuk negara-negara Afrika, KTT IPCA pertama juga akan diorganisasikan pada waktu yang akan datang. Tanggal baru untuk KTT itu akan diumumkan pada waktunya, menyusul konsultasi dengan negara-negara peserta dan pada pemangku kepentingan. India tetap berkomitmen teguh untuk bekerja sama dengan seluruh mitra guna memajukan tujuan bersama terkait konservasi keanekaragaman hayati dan pembangunan berkelanjutan. Demikian bunyi pernyataan itu. Sekitar 13 kepala negara diperkirakan untuk menyampaikan pernyataan mengenai status konservasi kucing-kucing besar yang mencakup berbagai pengalaman dan prioritas di tingkat nasional. Dalam kriket IPL, Gujarat Titans mengalahkan Chennai Super Kings dengan skor 89 run di Stadion Narendra Modi Ahmedabad tadi malam. Hari ini Sunrisers Hyderabad akan bermain melawan Royal Challengers Bengaluru di Hyderabad pukul 7.30 malam. Dalam Malaysia Masters Super Badminton, Asmita Chahia dari India masuk ke babak perempat final Tunggal Putri sesudah kemenangan melawan Go Lin Wei dari Malaysia dengan skor 21-13, 21-16 pada babak 16 besar di Kuala Lumpur kemarin. Selanjutnya, ia akan bermain melawan nomor 8 di dunia lain, Hojmark Jasfeldt dari Denmark. Inilah berita utama. Perdana Menteri India Narendra Modi akan mengadakan pembicaraan dengan Presiden Siprus Christos Dourides di Delhi hari ini. Menteri Perdagangan dan Industri Piyush Goyal menyatakan bahwa kunjungan Perdana Menteri Narendra Modi ke lima negara menjamin keuntungan bagi setiap lapisan masyarakat. Ia menegaskan bahwa dunia kini memandang India sebagai mitra yang terpercaya. India dan Mesir menekankan pentingnya kerjasama bilateral dalam menanggulangi terorisme yang mencerminkan semangat komitmen strategis India-Mesir. Dalam serangan Pulwama, Hamza Buran tewas ditembak oleh orang-orang bersenjata tak dikenal di Kashmir yang diduduki Pakistan. KTT International Cricket Alliance yang dijadwalkan berlangsung pada 1 Juni di New Delhi ditunda. Dan dalam kriket IPL, Gujarat Titans mengalahkan Chennai Super Kings dengan angka 89 run di Ahmedabad. Demikian tadi warta berita, berikutnya musik instrumental nikmatnya.

Sasura llegó instrumenta y ni atari sobre la pañal camisa de can comentar en bajuruy. En ya sura mo yaksana can saya satupaya panapisan dan detexi dini tebe tadbasa di dunia. Ikutaya comentar. En ya sura bada saya mampacha patupaya pananguyangan tuba de cuyasis. Moyam pay data data dunia dayam hay. Panujunan kasus baru maupun angka kematian. Dari tahun 2015 hingga 2024 infeksi TB baru di negara itu menurun sebesar 21%, sementara angka kematian turun sebesar 28% dengan cakupan pengawatan yang merenjak hingga di atas 92% negara ini tetap berada di jalur yang tepat untuk menekan beban kesehatan masyarakat ini secara agresif. Insidensi TB di India turun sebesar 21% dari 237 per 100,000 penduduk pada tahun 2015 menjadi 187 per 100,000 penduduk pada tahun 2024, hampir dua kali lipat laju penurunan yang diamati secara dunia. Cakupan pengobatan meningkat hingga 92% menempatkan India di posisi terdepan dibandingkan negara-negara lain dengan beban TB tinggi serta standar cakupan kesehatan universal dunia. Lebih dari 2,688 juta pasien TB berhasil didiagnosis pada tahun 2024. Tingkat keberhasilan pengobatan di bawah program TB Mukt Bharat Abhiyan meningkat hingga 90% mencapai tingkat keberhasilan pengobatan dunia yang berada di angka 88%. Deteksi ini TB yang resisten terhadap obat yang dimungkinkan berkat cakupan pengujian sensitivitas terhadap rifampisin yang lebih luas hingga mencapai 92% dibandingkan dengan 83% secara dunia. Di bawah program TB Mukt Bharat Abhiyan yang dimulai pada Desember 2024, penerapan teknologi-teknologi baru seperti perangkat sinar X, portable dengan pelayaran berbasis AI, perluasan infrastruktur NAT, upaya mobilisasi masyarakat yang berfokus pada kelompok rentan, serta partisipasi masyarakat atau jenbagidari, sudah berhasil menggara pada diagnosis terhadap 2,45 juta pasien, termasuk 861,000 kasus TB tanpa gejala. Menteri India untuk Kesehatan dan Kesejahteraan Keluarga Jagat Prakash Nara menyampaikan pidato dalam sebuah acara

Anda sekalian mendengar lagu-lagu film dari India. Sekarang saya akan dengar sebuah lagu yang bersifat kebangsaan dari India. Berjudul Vaishnava Janata Tene Kahiye, penyanyi adalah Lata Mangeshkar. Nikmati ya.

Para pemirsa yang terhormat, kami melayani Anda sekalian melalui siaran ini bukan hanya supaya bahasa Indonesia tetap jaya di udara saja, dan para pendengar kami agar tetap update dengan berbagai macam perkembangan yang terjadi di sekeliling dunia termasuk India. Akan tetapi, juga supaya hubungan dayat antara kedua negara agar tetap terjalin. Mohon agar para pendengar kami kirimkan laporan mereka tentang daya penangkapan siaran kami di daerah Anda masing-masing, lebih baik pakai kode SINPO, serta saran-saran Anda berkait siaran kami ini, supaya kami dapat meningkatkan mutu siaran kami untuk melayani Anda sekalian sebaik-baiknya. Anda bisa mengirimkan laporan dan saran Anda melalui postel atau email. Harap dicatat email kami sebagai berikut. air.indonesia313@gmail.com. Kami ulangi lagi. air.indonesia313@gmail.com. Laporan Anda tetap ditunggu di meja tugas kami di studio.

0: Studio di sini. Terima kasih.
1: Harapan saya sudah menikmati jagu-jagu tadi. Dengan demikian saya acara kami untuk pagi hari ini. Acara kami untuk besok adalah sebagai berikut sesudah berita-berita jagu instrumental ya komentar jagu dekat. Seperti dan seperti yang biasa kami mengakhiri acara dengan sedia acara esok hari ini. Saudara-saudara pendengar, sebelum kami mengundurkan diri dari udara, kami ucapkan terima kasih banyak dan sampai berjumpa kembali besok pada waktu dan gelombang yang sama. Anda dapat mengirimkan salam, kesan, dan saran kepada kami melalui email di air.indonesia313@gmail.com. Selamat pagi dan sampai berjumpa kembali.